Wampo Kampi. Itang, itang, itang. Kuna mekat. Jata ikat. Ta Wampo Waiwi. Ta Wampo Awakut. Ta Muli. Salah. Bope. Buwa. Tetekok. Suluk. Tetak, tetak, tetak. Setolong.